Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Laila di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi pendengar Rao FM, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semua. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, radio favorit yang siap menemani aktivitas Anda dengan musik terbaik, informasi menarik dan suasana penuh semangat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bekerja ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nikmati pagi hari ini dengan senyuman. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle. Double shot.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, sebuah monumen untuk mengabadikan peristiwa kembalinya ibu kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia, berdiri kokoh di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Monumen Jogja Kembali, demikian kita mengenalnya. Hari ini, tanggal 29 Juni, di tahun 1985, adalah peletakan batu pertama pembangunan Monumen Jogja Kembali. Pemilihan nama Monumen Jogja Kembali, atau biasa disingkat oleh masyarakat Yogyakarta dengan Monjali ini, dimaksudkan sebagai tetenger, atau penanda peristiwa sejarah, ditariknya tentara pendudukan Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Peristiwa ini merupakan tanda awal bebasnya bangsa Indonesia secara nyata dari kekuasaan pemerintah Belanda. Insan Edukasi, Monumen Jogja Kembali berbentuk kerucut setinggi kurang lebih 31 meter, terdiri dari 3 lantai. Bentuk monumen ini juga melambangkan bentuk gunung yang menjadi perlambang kesuburan layaknya Gunung Merapi. Gunung Merapi sangat berarti bagi masyarakat Yogyakarta, baik secara faktual maupun simbolik. Muntahan lava Gunung Merapi memberikan kesuburan bagi tanah Yogyakarta melalui Sungai Winongo dan Code yang mengalir di tengah kota Yogyakarta. Selain itu, lokasi Monumen Jogja Kembali terletak pada sumbu atau poros imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Krapyak, dan Pantai Parangtritis. Sumbu imajiner ini sering disebut dengan poros makroskosmos atau sumbu besar kehidupan. Insan Edukasi, Monumen Jogja Kembali, bangunan penuh makna ini bertujuan untuk mengabadikan peristiwa kembalinya ibu kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia, yang harus dilalui dengan perjuangan, dengan jalan yang tidak mudah, diwarnai dengan berbagai cara, baik gencatan senjata, diplomasi, maupun perang urat syaraf. Pembangunan monumen juga merupakan ungkapan penghargaan dan rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwanya dalam merebut kembali Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Paling penting adalah mewariskan dan melestarikan jiwa, semangat, nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia kepada generasi penerus. Merupakan wahana pendidikan untuk mempertebal identitas dan watak bangsa Indonesia yang patriotik, luhur, memiliki harga diri, ulet, dan tahan menderita dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Semoga menginspirasi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap

0: hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong do botoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekan baru.
2: Aha mai Eda.
3: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this is my face.

0: Kamu di sini saja, anakku. Tidak usah ikut ibumu.
1: Tidak, ayah. Aku mau ikut ibu. Ibu. Ibu, aku ikut.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul pohon sagu dan palem. Pohon sagu dan palem merupakan jenis tanaman dataran rendah tropik yang banyak ditemukan tumbuh liar di kawasan hutan Dolo, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Alkisah, di daerah Donggala, Sulawesi Tengah, hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lelakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan dulu. Hidup mereka sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya yang tersedia di sekitar mereka. Semakin lama sang suami pun merasa bosan hidup dengan keadaan seperti itu. Akhirnya, timbullah niatnya untuk membuka lahan perkebunan yang akan ditanami tanaman palawija dan sayur-sayuran.
0: Adi, bagaimana kalau kita berkebun saja? Aku sudah bosan hidup seperti ini terus.
3: Abang, kita mau berkebun di mana? Bukankah kita tidak mempunyai lahan untuk berkebun?
0: Tenang, Di. Besok, Abang akan membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan.
3: Baiklah, kalau begitu. Aku setuju, Bang.
2: Keesokan harinya, sang suami berangkat ke hutan dulu. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, ia pun menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan.
3: Abang, bagaimana hasilnya? Apakah Abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan?
0: Iya, Adi. Abang sudah menemukan sebidang tanah yang subur.
3: Kalau adik boleh tahu, di mana letak lahan itu?
0: Letaknya tidak jauh dari rumah kita.
3: Syukurlah kalau begitu. Lalu, kapan Abang akan memulai membuka lahan?
0: Besok, Abang akan memulainya.
2: Sang suami berangkat ke hutan sambil membawa parang dan cangkul. Sesampainya di tempat yang akan dijadikan lahan perkebunan, tiba-tiba muncul sifat malasnya. Ia bukannya membabat hutan, melainkan duduk termenung sambil memerhatikan pepohonan. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Begitu pula jika ditanyai oleh istrinya tentang hasil pekerjaannya. Ia selalu menjawab, belum selesai. Rasa penasaran ingin melihat hasil pekerjaan suaminya, suatu siang sang istri menyusulnya ke hutan. Terkejutlah sang istri mendapati suaminya duduk termenung sambil bersandar di bawah sebuah pohon. Alangkah kecewanya sang istri karena lahan perkebunan yang diharapkannya tidak terwujud.
3: Abang, mana lahan perkebunan itu?
4: Diam!
2: Mendengar pertanyaan istrinya itu, sang suami langsung pulang dengan perasaan marah. Sang istri pun mengikutinya dari belakang. Sesampai di rumah, kemarahan sang suami semakin memuncak. Sang istri yang tidak menerima kelakuan suaminya itu langsung berlari menuju ke hutan sambil menangis dan menceburkan diri ke dalam sebuah telaga. Tubuhnya sedikit demi sedikit menjelma menjadi pohon sagu. Melihat peristiwa itu, ayah dan anak itu pun segera berlari mendekati telaga.

0: Kamu di sini saja, anakku. Tidak usah ikut ibumu.
1: Tidak, ayah. Aku mau ikut ibu. Ibu, ibu, aku ikut.
2: Sang ayah terus berusaha membujuk anaknya agar berhenti menangis. Namun anaknya tetap menangis dan bersikeras ingin ikut ibunya. Ayahnya lengah. Anaknya berlari dan terjun masuk ke dalam telaga. Maka seketika itu pula, ia menjelma menjadi sebatang pohon sagu seperti ibunya. Melihat peristiwa itu, barulah sang suami sadar dan menyesali semua perbuatannya. Berulang kali sang suami meminta maaf kepada istri maupun kepada anaknya. Namun istri dan anaknya telah menjelma menjadi pohon sagu. Ia pun tidak ingin hidup sendirian tanpa istri dan anaknya. Akhirnya ia pun ikut terjun ke dalam telaga itu. Ketika itu pula, ia pun menjelma menjadi sebatang pohon palem.
3: Maafkan aku, istriku. Maafkan aku, anakku.

0: Insan edukasi, sedikitnya ada dua pesan moral yang dapat dipetik. Pertama, akibat buruk sifat malas bekerja yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku sang suami, suka menunda-nunda pekerjaan. Kedua, akibat buruk sifat kasar yang tercermin pada sikap dan perilaku sang suami yang berlaku kasar terhadap istrinya. Akibat perbuatannya tersebut, istri dan anaknya bahkan dirinya sendiri menjelma menjadi pohon sagu dan palem. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. PT Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BMM non subsidi mulai Rabu 10 Juni 2026. Berdasarkan situasi PT Pertamina Patraniaga, Pertamina resmi naikkan harga BMM Pertamax RON92 menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026 untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Harga BBM Pertamax ini naik Rp3.950 per liter dari sebelumnya ditetapkan Rp12.300 per liter pada 1 Juni 2026. Ini merupakan harga BBM Pertamax perdana setelah melonjak harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran pecah sejak 28 Februari 2026 lalu. Ketiga harga BBM non-subsidi lainnya sudah mengalami kenaikan harga sejak 18 April 2006 lalu. Harga BBM Pertamax masih belum mengalami penyesuaian harga. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina berlaku mulai 10 Juni 2026. Solar subsidi Rp6.800 per liter. Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter. Pertamax RON 92 Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 RON 95 Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo Rp20.750 per liter. Dexlite Rp23.000 per liter. Pertamina Dex Rp28.800 per liter. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman CNBC Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105
1: FM. Eda.
2: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, nugget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada

0: Priang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan Raw, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih yang sudah bergabung bersama 105 Raw FM. Selama 2 jam ke depan, Lila akan menemani Anda dengan program request pagi. Seperti biasa, di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan request lagu beserta salam untuk keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja atau siapa aja yang ingin kamu sapa ke nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, via telepon dan juga SMS. Oke, ini perdana kita angkat dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Selamat pagi
0: bersama Loesa. Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Kak Marina di panti.
0: Kak Marina ya, gimana Kak kabarnya di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini dengan cuacanya.
0: Iya nih. Mau request lagu apa Kak?
1: Aku mau request lagu dari. Boleh lagu apa ini ya?
0: Lagu pop Indo dan juga pop manca.
1: Oh, cuma itu doang?
0: Iya, Kak.
1: Oh, aku mau request lagu dari Timur.
0: Lagu dari Timur, boleh. Yang judulnya apa, Kak?
1: Menua Bersama.
0: Menua Bersama dari siapa itu, Kak, kalau boleh tahu?
1: Andre.
0: Timur. Oke, ini ada Kak lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya untuk yang belum masuk, ada Mama Ika mendengar suaranya. Ada Mama Rita, ada Mama Rizki, Mama Ika, Mama Ayu, Mama Api, ada Bang Borsat, ada Bang Faru,
0: iya.
1: Ada Kenana dan juga yang lain-lainnya, dan juga untuk Laila ya.
0: Iya Kak.
1: Selamat berjumpa.
0: Oke Kak, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat, dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang David.
0: Abang David, gimana Bang kabarnya di pagi hari ini?
2: Sehat.
0: Sehat. Mau request lagu apa Bang?
2: Ada dari Rumor.
0: Dari Rumor, itu penyanyinya ya Bang?
2: Iya, nama penyanyinya. Judulnya Butiran Debu.
0: Oke, ini ada Bang lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Semua pendengar dan penyiar setia Raw FM, terima kasih.
0: Oke Bang, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Pagi Raw FM.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Sahrul.
0: Bang Sahrul, gimana Bang kabarnya di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Laila sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah Bang. Mau request lagu apa Bang?
3: Lagu dari Eti Kus Endang ada.
0: Eti
3: Kus Endang.
0: Yang judulnya apa Bang kalau boleh tahu?
3: Kok jadi gini? Kok jadi gini?
0: Oh, ini ada Bang lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Buat Laila dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak, request lagu judulnya Makhluk Tuhan Paling Seksi dari Mulan Jamila. Salam-salamnya untuk Papa Cepis di Panyangga dan Mami Canda, dan buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, buat rekan-rekan yang ingin bergabung boleh ya di dari via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 RAW FM. Your lifestyle.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, buat rekan Rao yang ingin merequest lagu atau saham-sahamnya, bisa langsung saja hubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini kita bacakan saja langsung dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Demons dari Einheipen. Terima kasih. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi, mau request lagu dari Anonim. Mau request lagu Unstoppable dari Sia. Sam-samnya buat yang lagi mendengarkan aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi request lagu dari via chat WhatsApp. Mau request lagu Hip Hip Hura dari Chrissy. Salam-salamnya untuk kakak yang lagi bertugas dan yang lagi mendengarkan aja. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu, boleh langsung saja hubungi ya. Bisa melalui telepon, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra.
0: Dengan Putra ya, mau request lagu apa Bang?
1: Ada lagu dari Judika.
0: Ada, yang judulnya apa Bang?
1: Putus atau terus.
0: Putus atau terus. Ada Bang, ini lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Buat keluarga saya. Dan semua penyiar dan pendengar setia Rao FM. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang. Ditunggu lagunya ya. Oke. Nanti Laila putarkan. Oke, ini buat yang menelpon tadi boleh lagi ya ditelpon. Oke. Halo, request pagi bersama Rao FM.
2: Halo, request pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Baik, Bang. Abangnya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baik-baik saja.
0: Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
2: Lagu Drive. Tak berbalas apa tak terbalas? Tak berbalas.
0: Tak berbalas. Tak. Boleh diulang Bang, itu penyanyi siapa?
2: Drive.
0: Drive?
2: Iya.
0: Tak ber. Tak berbalas atau apa tadi Bang?
2: Tak berbalas apa tak terbalas? Tak berbalas itu.
0: Tak. Aduh. Bentar ya Bang, kita cek dulu.
2: Apa kabar Laila?
0: Baik Bang. Ini ada Bang lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Buat Laila aja deh, semangat aja ya.
0: Oke okay, Bang, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan. Oke okay, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 Rao FM. Your lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagal son Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. PT Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM dan subsidi mulai Rabu 10 Juni 2026. Berdasarkan situasi PT Pertamina Patraniaga, Pertamina resmi naikkan harga BBM Pertamax RON92 menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026 untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Harga BBM Pertamax ini naik Rp3.950 per liter dari sebelumnya ditetapkan Rp12.300 per liter pada 1 Juni 2026. Ini merupakan harga BBM Pertamax perdana setelah melonjak harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran pecah sejak 28 Februari 2026 lalu. Ketiga harga BBM non-subsidi lainnya sudah mengalami kenaikan harga sejak 18 April 2026 lalu. Harga BBM Pertamax masih belum mengalami penyesuaian harga. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina berlaku mulai 10 Juni 2026. Solar subsidi Rp6.800 per liter. Pertalite RON90 Rp10.000 per liter. Pertamax RON92 Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 RON95 Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo Rp20.750 per liter. Dex Lite Rp23.000 per liter. Pertamina Dex Rp28.800 per liter. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman CNBC Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh. Itu dia rekan Rau, sangat penting ya untuk mengatur asupan dan pola makan agar tidak gampang sakit.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Berdasarkan Rau, melasma merupakan salah satu kelainan kulit yang ditandai dengan kelainan pigmentasi. Pigmentasi tersebut berwarna coklat muda sampai coklat tua. Melasma biasanya terjadi pada wajah perempuan seperti pipi, hidung, dan dahi. Ada beragam tipe melasma, salah satunya pada area sentral wajah yang ditemukan bawah mata sampai atas dahi. Ada juga tipe malar dan area mandibula, yaitu area rahang. Melasma seringkali terjadi pada masyarakat dengan warna kulit sawo matang. Melasma disebabkan oleh beberapa faktor, namun belum jelas mana yang menjadi penyebab utamanya. Faktor ini mulai dari faktor genetik, penggunaan KB hormonal, faktor kehamilan, hormon, penyakit endokrin, bisa juga karena paparan sinar UV atau matahari. Selain itu, penggunaan produk skincare juga bisa menyebabkan melasma. Tergantung pada reaksi kulit masing-masing orang. Melasma bisa dicegah, yaitu dengan menghindari paparan sinar UV yang ekstrim. Di jam-jam tertentu, misalnya dari pukul 11 sampai 15 siang, orang-orang dapat memeriksa UV index dari handphone. Cara kedua, ketika harus terkena paparan sinar UV walaupun UV indexnya sedang atau moderate, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen atau sun protection yang ada SPF-nya. Apabila Anda terlanjur terkena melasma, maka kondisi ini dapat disembuhkan. Pertama, dengan terapi topikal seperti krim atau serum yang memiliki asam retinoid atau asam koncik. Kemudian dengan terapi oral, yakni mengonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan tinggi seperti glutathione, vitamin C, atau OPC. Nah, itu dia rekan-rekan tentang sedikit penjelasan melasma ya.

0: Singapore.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Kada, adong gabotohon motor tu Pekanbaru berangkat Borngin, got mulak bos wicok tu Bandung, santa Kanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Rekan Rao, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan Rao beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.
1: Radio station in Padang Sidempuan

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
0: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
0: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM. Rekan Trau, tahukah Anda apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah masalah kesehatan tidak menular yang perlu diwaspadai. Pasalnya, penyakit ini merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, terutama di negara berpenghasilan rendah sampai menengah seperti Indonesia. Penyakit kardiovaskular artinya segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ketika ditanyai penyakit kardiovaskular apa saja, biasanya banyak menyebutkan penyakit jantung koroner atau stroke. Tapi, ada banyak jenis penyakit kardiovaskular lainnya, termasuk penyakit arteri perifer, penyakit aorta, penyakit jantung rematik, kelainan jantung bawaan, trombosis vena dalam, sampai emboli paru. Gejala penyakit kardiovaskular ini biasanya beragam, tergantung jenis masalah kesehatan ini. Penyebab penyakit kardiovaskular paling umum adalah aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding bagian dalam pembuluh darah yang mengalir ke jantung atau otak. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah tersumbat atau pecah. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular, yaitu pola makan tidak sehat, kebiasaan kurang gerak dan jarang berolahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar lemak dalam darah tinggi, dan obesitas atau berat badan berlebih. Sebagian besar faktor penyebab penyakit kardiovaskular bisa dikendalikan atau dikelola lewat gaya hidup sehat. Selain itu, ada faktor genetik atau keturunan yang tidak dapat dikendalikan. Namun, kebanyakan penyakit ini terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular tersebut. Nah, itu dia Rekan Trau, penyakit kardiovaskular. Kenali penyebabnya ya Rekan Trau, jangan sampai terkena penyakit tersebut.
1: Trau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke. Oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu ada di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
0: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: The best radio station pada 1.05 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di siang hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Di sini Wanda yang menemani kamu tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat ya rekan Raw. Dan seperti biasa, Wanda sudah puterin 3 lagu, ada lagu Batak ya, tiga-tiganya lagu Batak di formasi pukul 14 seperti biasa, request lagu Batak dan juga Tapsel bersama Wanda di 0822 9999 6105. Buat rekan Raw FM yang lagi di luar mungkin sambil dengerin kita, hati-hati di jalan, yang lagi kerja juga di kantor sambil dengerin kita juga, semoga semangat, jangan lupa makan siang, jangan lupa minum ya banyak-banyak. Oke, apalagi hari ini terdengar info kalau Pertamax ya, Pertamax sudah naik harganya. Aduh, semoga tetap semangat untuk kita mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita pastinya. Oke, okay, so kita langsung aja. Aduh, langsung mati aja nih. Ini Wanda mau angkat udah langsung mati nih. Oke, okay, kita cek-cek dulu yang masih mau bergabung bersama kita ya. Ini dia ada yang bergabung dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita butuh sirimpuan.
1: Kita butuh sirimpuan dengan siapa di mana?
0: Dengan Wanda. Halo?
1: Halo,

0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan penelepon.
0: Dengan siapa?
1: Dengan penelepon.
0: Dengan penelepon, iya tahu dengan penelepon. Aku tahu ini dengan siapa, pasti dengan Bang Noah ini.
1: Kenapa nanya lagi, udah tahu.
0: Pura-pura nggak tahu aja.
1: Kayak lagi dalam perahu.
0: Iya. Oke, Bang Marco, selamat apa, Bang?
1: Dari 2 tahun, modal itu mahina.
0: 1000 tahun?
1: Oh,
0: Oh. 1000 tahun. Oke, lagunya ada salamnya tuh siapa ini, Bang?
1: Salam lah buat Ella Sembiru ya.
0: Hah? Itu aja?
1: Udah.
0: Oke, Bang.
1: Banyak-banyak.
0: Ya, banyak banyak-banyak ih, sombongnya ya.
1: Habis pulsa.
0: Iya. Oke, Bang, hitung lagunya ya. Baik, itu dia tadi dari Bang Noah, rekan Rao. Aduh, dia cuma salam satu orang aja, nggak banyak-banyak katanya. Habis pulsa katanya kalau salam banyak-banyak. Aduh, Bang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita cek lagi yang bergabung ini dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita putus jimpuan.
2: Halo, assalamualaikum, kita putus RSM.
0: Ketabu, dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya di sini.
0: Iya, dengan saya di sini, dengan siapa ini? Ya, saya juga tahu. Dengan saya di sini. Hah?
2: Dengan Ricardo.
0: Ricardo, Bang Ricardo. Apa kabar, Bang?
2: Apa kabar, Wanda Borulubis?
0: Alhamdulillah sehat, Boru Bang.
2: Angin.
0: Iya, Bang. Angin-anginan kadang-kadang udah. Kadang udah mood, kadang udah apa ya.
2: Perlu angin ya?
0: Iya, aduh.
2: Angin topan.
0: Angin topan, angin puting beliung semua.
2: Topan Katrina lagi.
0: Hah?
2: Topan Katrina.
0: Topan Katrina maksudnya?
2: Gak tahu ya?
0: Kapan apa nih, Bang?
2: Angin topan Katrina.
0: Oh, iya enggak tahu enggak. Ini suara Abang macam-macam di sini suaranya, Bang.
2: Oh, kurang ikhlas mungkin namanya.
0: Apanya yang kurang ikhlas? Aduh. Ya udah, ini mau request lagu apa, Bang? Biar semangat aja nih, biar riang. Mau request lagu apa?
2: Supir motor.
0: Supir motor.
2: Iya, kemarin kan berbeda, sekarang supir motor.
0: Oh, iya ya.
2: Naik pertama.
0: Lewa. Iya, naik pertama. Oke, lagunya ada salamnya itu siapa?
2: Salamannya buat semua promotor. Ikut mengaraun Wanda.
0: Enggak dong, jangan, enggak usah. Wanda di studio aja, enggak usah ikut mengaraun.
2: Oh iya, kira mau ikut.
0: Enggak usah. Nanti kasihan apanya, kasihan minyaknya habis kan. Apalagi harga naik lagi, harga minyak lagi naik kan. Buat orang raun.
2: Bentar membeli susah.
0: Iya.
2: Oke deh.
0: Oke.
2: Salam menyebut Wanda dan semua yang lagi dengar aja. Okay, thank you.
0: Okay, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Ricardo, rekan Rao. Kita cek kembali dulu ini dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam buat Arsinta Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif, Kelurahan Batang Ayumi. Aduh, lengkap sekali ini alamatnya ya. Minta request lagu Tafsir Madinah, lagu Faro. Judul lagunya terserah. Oke, nanti Wanda pilih lagu, salah satu lagu dari Faro ya. Salam buat yang lagi bertugas di hari ini. Baik, makasih untuk salamnya. Dan katanya buat semua rekan-rekan Rao FM di mana saja berada. Baik, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam buat Arsinta Simamora ya. Kita cek kembali ini dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam yang minta lagu Ganjang Maumurmi. Salam buat kakak aja. Baik, makasih. Salam balik buat kamu ya. Dan ini ada lagi mau request lagu Bang David nih. Halo Bang David, katanya minta lagu apa nih? Minta lagu Tova Harahap, judulnya Rantai di Kapal. Iya, Rantai Kapal. Salamnya ini ya, gak ada, dari Juli Manurung Fit Suryanto. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti bakal Wanda putarin. Baik, yang masih mau request boleh di 0822 99 99 6105 melalui via chat WhatsApp, telepon, atau boleh melalui via SMS juga ya. Ini dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita putus jimpuan. Halo.
3: Halo, kita putar FM.
0: Ketabo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ada Laila di Sitang.
0: Oke, Ba Laila. Kak Laila mau request lagu apa, Kak?
3: Lagu Tafsir.
0: Boleh dong, boleh. Itu judulnya apa?
3: Judulnya dari Deddy Gunawan yang terbaru ada dari sama Deddy... Pipa Agora.
0: Deddy Gunawan?
3: Iya.
0: Iya, kita cek dulu ya, Kak. Deddy Gunawan. Yang ada ini Rintangan, Narako Uanggap Surgo, Istana Cinta, Bunga, Sidulang Dulang, Anti Galau Dohita, Kejam Nih Cinta, Biasana Terdampar, Loma, Saling Percaya, Marsieleka. Ini banyak nih, Mbak, Kak. Mereka selaku apa
3: sama
0: nih, Kak?
3: Viva Agora yang terbaru.
0: Viva Agora belum masuk list kita ini, Kak, kalau untuk dari duet sama Viva.
3: Gimana?
0: Kalau duet sama Viva belum masuk list kita, boleh diganti judulnya?
3: Oh, dari Parlo aja deh.
0: Apa itu judulnya?
3: Sabar Rodang.
0: Sabar Rodang. Sabar?
3: Sabar Rodang.
0: Oke, ini lagunya ada salamnya itu siapa?
3: Boleh minta satu lagi.
0: Hanya satu lagu, satu ini ya.
3: Oke deh.
0: Oke, salam untuk siapa ini, Kak?
3: Di salam buat spesial buat Wanda yang lagi nih.
0: Aduh, makasih.
3: Buat keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Buat Mama Rizky 1-2, Mama Hikmah.
0: Iya.
3: Buat si Ricardo, buat iya. Si Noah. Buat Mama Ayu.
0: Iya.
3: Buat Mama Gadis, iya. Mama Ika. Buat Bang Syahrul, tunggu suaranya juga. Buat si Riko, buat si Marina,
0: yeah.
3: Buat seluruh pendengar aja lah, Wanda.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi katanya minta lagu Sabar Rodang. Oke, ini kita cek lagi dari via telepon. Kita sapa dulu, halo, kita butuh si Rimpuan.
4: Kita ada Riko di kota
0: Cibo. Oke, Bang Riko, apa kabar? Dengan Wanda nih, Bang.
4: Oh, kabarnya kan, Bang. Bagaimana cuaca di kota Cibo kita?
0: Cerah, alhamdulillah ya, kalau daerah kita.
4: Kalau Cibo jangan ditanya lagi.
0: Hujan ya?
4: Iya.
0: Semoga hujannya membawa berkah ya, Bang.
4: Iya, tapi takutnya nanti yang di gunung nanti takutnya
0: oh, jauh gitu, Kak. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak ya. Oke, okay, Bang, ya, mereka sapa apa?
4: Aja semuanya ya, kalau di Cidempuan yang di Pedaja, yang di Pecacik Kodi semua. Sekarang semua salam kompak, yang di ada di salam kompak ya. Lagunya Si Kacang Buncis.
0: Si Kacang Buncis.
4: Iya.
0: Oke, ini kita cek dulu. Oke, lagunya ada salamnya tuh siapa, Bang?
4: Salam-salamnya boleh semua yang mau ikutan nanti ya, pokoknya kakak selamat itu sampai tuntas itu bulan punya kita buat Cibubur.
0: Ketabe, baik itu dia dari Bang Ricardo di Sibolga ya, rekan tahu. Baik, karena sudah banyak lagu yang udah terima, jadi mungkin kita ke lagu dulu. Yang masih mau request boleh melalui via chat WhatsApp atau SMS di 08229999165. So kita ke lagu dulu, stay tune terus di 105 FM, your lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Warga Sidimpuan, yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Sian dia doh kele, sokong belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Hey, Sidimpuan.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Hey, Sidimpuan.
2: Você mesmo. Você acha que seu som é bom?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: munkar atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati' fa bi lisanihi fa'in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Badan Nasional Narkotika menargetkan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi wilayah bebas narkoba dalam 5 tahun melalui program ketahanan resiliensi desa kelurahan berbasis Grand Design Alternative Development. Disampaikan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Narkotika melalui Direktur Alternative Development Brigjen Pol Edi Swasono, keberhasilan program diukur melalui Indeks Grand Design Alternative Development atau Indeks Kerawanan Narkotika yang saat ini memasuki tahun kedua pelaksanaan. Beliau menyebutkan berdasarkan data Badan Nasional Narkotika, pengalihan satu orang penanaman ganja atau tanaman terlarang dapat menyelamatkan sekitar 400 ribu orang dari potensi penyalahgunaan narkotika serta menghemat biaya rehabilitasi hingga 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution menjelaskan Grand Design Alternative Development difokuskan pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor kerajinan. Salah satu program yang dijalankan adalah produksi tusuk sate dan berbagai kerajinan lainnya yang hasilnya akan ditampung oleh badan usaha milik desa. Kedepan program tersebut juga akan diperluas ke sektor perkebunan seperti kopi dan tembakau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyambut baik inisiatif Badan Nasional Narkotika karena dapat membantu meringankan beban anggaran daerah sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika. Program Grand Design Alternative Development dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH 8 yang menyediakan mesin produksi tusuk sate dan bibit tanaman. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas Batanghari Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw, dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Sangion da kele.
1: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
1: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Warga Sidimpuan, yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juli. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis penghilang noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagai son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan kita akan membahas tentang satu tema, memakan dan mengkonsumsi barang haram. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, memberikan taufik dan hidayahnya, dan kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dan selamat dari makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjagalah hati kita, agama kita, dan diri kita serta keluarga kita dari siksa api neraka dan akibat-akibat buruk memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, makanan yang haram sangat buruk dampaknya bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal sebelum memerintahkan mereka untuk mengerjakan amal soleh. Karena makanan yang dikonsumsi seseorang memberi pengaruh yang kuat dalam amal-amal yang dikerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 51. Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dari para rasul alaihimus salatu wassalamu ajmain untuk makan makanan yang halal dan menjalankan amal solih. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang halal membantu seseorang untuk mengerjakan amal solih. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berkata, setiap apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka pasti ia baik dan bermanfaat untuk fisik dan agama seseorang. Sebaliknya, setiap apa yang Allah haramkan, maka itu buruk dan berbahaya terhadap fisik dan agamanya. Jadi pendengar, sesuatu yang haram pasti hanya akan mendatangkan keburukan, walaupun ia menarik dan membuat banyak orang terpukau. Padahal sesungguhnya nilai baik itu ditentukan oleh syariat, bukan dengan akal semata. Kemudian pendengar yang budiman, di antara dampak buruk lainnya yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang atau makanan yang haram adalah, pertama, makanan haram akan merusak hati. Pendengar, apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan sehat atau rusaknya hati. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan hadis tadi, Al-Munawi rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah hati sesudah sabda beliau tentang halal dan haram adalah sebagai peringatan bahwa makanan halal akan menyinari dan memperbaiki hati, sedangkan makanan syubhat bahkan haram akan membuat hati keras. Maka dari itu, orang-orang yang biasa mengkonsumsi makanan haram, hatinya akan menjadi keras dan kasar, karena Allah mencabut rasa iba, lemah lembut, dan penyayang dari hati mereka, sehingga mereka tidak merasa kasihan kepada orang fakir dan tidak terketuk hatinya membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian pendengar yang budiman, yang kedua di antara dampak buruk dari memakan dan mengkonsumsi barang yang haram adalah doanya tidak dikabulkan. Pendengar, makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa dan diijabahnya permohonan. Nabi SAW dalam hadisnya pernah menyebutkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Mengenai hal ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan bahwa makanan, minuman, dan pakaian yang haram serta mengenyangkan diri adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga pendengar, makanan yang haram juga bisa merusak amal-amal soleh. Akibatnya, amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan tidak akan diberi pahala oleh Allah atau sia-sia. Mengenai hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam lambungnya terdapat makanan haram. Selain itu, Imam Ibnu Daqiq rahimahullah juga berkata dalam syarah hadis Muslim, makanan lezat yang tidak mubah atau haram akan menjadi bencana atas pemakannya serta amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar yang budiman, dampak buruk yang keempat jika seseorang mengkonsumsi yang haram adalah dirinya akan merasa hina dan rendah. Pendengar, orang yang mengkonsumsi makanan haram akan membuat dirinya merasa hina dan rendah karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka. Sehingga hatinya akan merasa hina dan jiwanya merasa rendah. Rasulullah SAW bersabda, "Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a 'alaihin nas." Dan dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar, dampak buruk yang kelima dari makanan haram adalah menyebabkan keturunannya rusak. Pendengar yang budiman, makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Sebab Allah tidak menjaga mereka dan hal itu adalah sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil harta haram kemudian memberikannya kepada keluarganya. Namun sebaliknya, siapa saja yang mencukupkan diri dengan yang halal, maka Allah akan menjaga dan memberkahi keturunannya. Ibnu Al-Munqadir rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga anak dan cucu orang soleh serta orang-orang di sekitarnya dengan sebab dirinya. Mereka senantiasa mendapat perlindungan dan pengamanan dari Allah. Demikianlah pendengar, beberapa dampak buruk yang akan diterima seseorang jika ia mengkonsumsi makanan haram. Mudah-mudahan kita dapat menjauhi makanan-makanan haram tersebut sehingga dampak buruk dari mengkonsumsi makanan haram tadi tidak menimpa kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan senantiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, di antara tanda riya adalah seseorang suka bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah. Namun dia menampakkan rasa takut kepada Allah ketika berada di hadapan orang lain.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza lafis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak, karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat, wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair. Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada. Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata, bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Aisyah masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadilakhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 Ayat 101.

0: Itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 난 주호진 씨가
1: 하! 나 렉니 루 과자 주가 하비스 에? 랑가는 온통 주가 이거든 하비스 세리우스니 스모아 자리 사또 아 스파 please 좀만 sekarang
2: 니 pakai simpati aja.
1: 하? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
4: Radio Station in Padang Sidempuan.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga 300.

0: Rupiah hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula, mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan, semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna ad-din yusra wa la yushad ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة."
4: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

pada waktu paceklik, Umar berkata kepada Zubair bin Awam, membawa serombongan unta yang membawa tepung, lemak, dan minyak untuk menolong penduduk di pedalaman. Dia memerintahkan, keluarkan apa yang ada di awal rombongan unta ini, jadikanlah sebagai bantuan. Lalu bawalah kepadaku setiap keluarga yang mampu kamu bawa. Untuk penduduk yang tidak mampu kau bawa, berikanlah setiap keluarga seekor unta beserta bawaannya. Suruhlah mereka mengambil dua pakaian, satu untuk musim dingin dan satunya untuk musim panas. Suruh pula mereka menyembelih unta, simpan lemaknya dan dendeng dagingnya. Kemudian suruh mereka mengambil lemak dan tepung untuk mereka masak dan mereka makan sampai Allah menurunkan karunia-Nya. Setiap bulannya, Umar mengirimkan biaya hidup untuk selama satu bulan berupa makanan dan pakaian yang dia dapatkan dari seluruh penjuru negeri. Kemudian, dia mendirikan dapur umum untuk membuat periuk besar yang diurus oleh para pekerja yang sudah berpengalaman. Mereka memasak setelah subuh, kemudian membagikan makanan kepada penduduk. Madinah dipenuhi dengan penduduk pedalaman yang mengungsi. Seluruh penjuru mengulurkan bantuan. Umar membagikan dan dia sendiri yang memimpin pembagian dan pengirimannya ke pedalaman. Pada suatu malam, dia menghitung penduduk pedalaman yang makan di Madinah. Dia mendapatkan angka 47 ribu orang, termasuk para wanita dan anak-anak. Umar memberikan pengumuman. Jika Allah tidak mengangkat ujian ini, aku akan menitipkan di setiap rumah orang sebanyak isi rumah dan aku akan memberi makan mereka dengan sesuatu yang kami dapatkan. Jika mengalami kesulitan, kami akan meminta orang yang memiliki makanan untuk mengajak yang tidak memiliki makanan sampai Allah menurunkan hujan.

Suatu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mendapati semangka kecil di tangan salah seorang anaknya yang masih kecil. Dia menyuruh anaknya, taruh. Wahai anak Amirul Mukminin, engkau makan buah sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan. Lalu larilah anak tersebut sambil menangis meninggalkan semangkanya. Setiap selesai sholat isya, Umar selalu pulang ke rumahnya. Dia terus menerus sholat sampai menjelang subuh, lalu berkeliling melihat kondisi masyarakat sambil berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kehancuran umat Muhammad ada di tanganku." Umar selalu makan minyak pada tahun paceklik sampai perutnya sering berbunyi. Dia memijat perutnya sambil berkata, "Engkau tidak punya hak di sini kecuali minyak sampai masyarakat bisa makmur kembali."

0: Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Memang, masa perjuangan melawan penjajah bangsa asing telah lewat, namun bukan berarti hidup di alam merdeka lepas dari perjuangan. Hingga kini, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Kebodohan, kemiskinan, ketidakpedulian, keegoisan, dan masih banyak lagi. Sebagai insan edukasi, tentu tidak sepatutnya berdiam diri saja. Harus berbuat sesuatu untuk melawan kekurangan-kekurangan yang ada sebagai pejuang di masa kemerdekaan. Dan kita patut berbangga memiliki seorang pejuang bagi anak-anak, terutama dalam hal perlindungan dan hak-hak anak. Ibu Hajah Ciptaningsih Utario, Ketua Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Itulah tokoh kita kali ini. Mengapa beliau bersedia menjadi relawan sosial terutama bagi anak-anak?
2: Kumpulnya pada waktu perang kemerdekaan itu. Kalau pengungsi-pengungsi gitu, yang Ciloko itu mesti perempuan dan anak. Laki-laki kadang-kadang ikut berjuang gitu. Ikut berjuang ditinggalkan, sekarang rumahnya terbakar. Itu saya lihat anak-anak. Kadang-kadang seorang ibu yang stres, kemana malam bawa guling katanya, yang dimasukkan di lemari itu malah anaknya.
1: Pengalaman masa lalu yang pahit, mengalami hidup zaman penjajah, melihat kehidupan rakyat yang miskin, sengsara, dan tertindas, menggerakkan hati Ibu Ciptaningsih bergabung dalam Palang Merah Tentara Pelajar di tahun 1947 pada saat berusia 17 tahun. Kepekaan berbagi dengan orang lain nampaknya telah dimiliki oleh Ibu Ciptaningsih sejak kecil karena tumbuh dalam keluarga besar, yaitu 13 bersaudara. Dari keluarga yang besar itu, secara otomatis terbiasa hidup dalam kebersamaan dan saling berbagi. Toleransi, memikirkan orang lain, dan juga memahami kekurangan dan kelebihan orang lain.
2: Kita itu harus selalu hormat pada orang yang lebih tua. Jadi tidak selalu pada orang tua, tapi orang yang lebih tua kita hormati. Itu karena kita bersaudara banyak, kerukunan itu ditekankan juga. Dan juga jangan serakah. Jadi kadang-kadang kan kalau ada makanan sedikit ya dibagi. Nah, jangan selalu mementingkan diri sendiri lah itu. Dan kita juga menghormati hobi masing-masing. Sebab tidak selamanya kita sama. Ada yang senang olahraga, saya senangnya baca. Ada yang baca aja gak pernah. Gitu-gitu kita juga menghormati hobi masing-masing. Yang besar supaya ngupaini yang kecil. Jadi kita selalu juga menolong yang ada yang kecil.
1: Ibu Ciptaningsih Utario lahir di Solo tanggal 24 Juni tahun 1930, putri dari pasangan Bapak Raden Mas Weryo Atmojo dengan Ibu Raden Ayu Suwanti. Sayang, pada saat Ibu Ciptaningsih berumur 2 tahun, ibunda tercinta wafat. Sehingga kemudian Ibu Ciptaningsih memiliki saudara-saudari lain ibu karena ayahanda tercinta menikah lagi. Namun, hal itu justru membuat Ibu Ciptaningsih cepat dewasa dalam bersikap, terutama dalam hubungannya dengan saudara dan sesama. Kepekaan, rasa empati telah menjadi salah satu hal yang biasa dilakukan hingga menjadi sebuah bagian hidup. Sekaligus merupakan pendidikan non-formal yang sangat berharga di hari kemudian. Insan edukasi, pendidikan formal terakhir Ibu Ciptaningsih adalah SMA.
2: Kalau saya itu kalau formal lulus SMA. Soalnya itu kan pada waktu itu habis perang kemerdekaan, saya lebih banyak mementingkan pekerjaan di masyarakat. Sekolahan saya yang penting itu malah sekolah masyarakat itu. Sebab saya sejak tahun 46 itu kan sudah perang kemerdekaan itu, dan dilatih keterampilan palang merah, keterampilan segala macam itu waktu zaman Jepang. Diajar prihatin, apalah yang enggak kita makan pada waktu itu. Kita prihatin sekali. 3,5 tahun di bawah Jepang itu sungguh-sungguh itu apa, gemblengan lahir batin itu di situ. Jadi pada waktu kita masuk ke revolusi itu, kita itu sudah terampil. Saya umur 16-17 sudah pegang pasukan. Dan kalau dulu itu di tentara pelajar, kita juga dilatih juga, misalnya di dapur umum bisa, di palang merah bisa, tetapi di senjata itu kita juga dilatih, meskipun membersihkan atau memakai yang ringan-ringan juga dilatih itu. Jadi memang dulu itu nggak pilih-pilih kita ngapain itu. Nah itu juga latihan bagi saya lahir batin itu pada waktu perang kemerdekaan itu.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, your lifestyle.

0: Radio Edukasi AM 1251 kHz dengan program Kisah Tokoh bersama Ibu Ciptaningsih Utaryo, penerima gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan yang aktif dalam perlindungan dan hak-hak anak. Insan edukasi, begitulah justru keterbatasan pada perang kemerdekaan itu menjadi ajang untuk menempa diri. Tidak hanya bagaimana bisa survive bagi diri sendiri, namun juga berbuat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Setelah masa perang kemerdekaan usai, Ibu Ciptaningsih yang asli Jogja dan dididik serta dibesarkan di Solo itu menikah dengan Bapak Utaryo pada tahun 1949.
1: Tetapi begitu menikah saya terus langsung ke Sumatera Utara. Jadi pada waktu itu saya bergaul dengan dan di perkebunan tembakau Dili. Nah itu kan jadel-jadel Jawa Dili. Dari orang Jawa yang keturunan Dili. Nah itu saya belajar banyak mengenai bergaul dengan orang-orang asing. Karena itu bahasa Belanda saya itu di sekolah hanya sedikit. Tetapi karena setiap hari bergaulnya dengan orang-orang Belanda di perkebunan, saya bisa berbahasa Belanda.
0: Begitulah, kapanpun dan dimanapun orang bisa belajar, tidak harus melalui sekolah. Ibu Ciptaningsih mampu meningkatkan kemampuannya berbahasa Belanda lewat pergaulan. Memang, kemauan belajar itu telah dimiliki sejak kecil. Pada masa kecil, uang saku yang diberikan orang tua yang disebut dengan uang sarapan, yang waktu itu nilainya 1 sen, disimpan dulu agar menjadi 2 sen. Dengan uang 2 sen itulah, Ibu Ciptaningsih bisa menyewa 5 buah buku untuk memenuhi kegemarannya membaca, meskipun konsekuensinya tidak sarapan. Lebih baik tidak sarapan asal kegemarannya membaca bisa terpenuhi. Insan edukasi, dari 13 bersaudara itu ternyata hanya Ibu Ciptaningsih sendiri yang gemar membaca. Sehingga seringkali Ibu Ciptaningsih harus mencari tempat yang tenang untuk bisa membaca. Dan kadang, jika merasa terganggu dengan kegaduhan saudaranya, Ibu Ciptaningsih masuk kamar mandi, duduk di kloset untuk membaca. Dan kebiasaan itu dilakukan hingga dewasa, bahkan sampai menjadi seorang ibu. Insan edukasi, selama tinggal di Medan, selain memperlancar kemampuannya berbahasa Belanda, dan sebagai ibu rumah tangga, kegemarannya membaca tidak pernah dilupakan. Sebab, Ibu Ciptaningsih sangat terkesan dengan pesan ayahandanya dulu. Sebuah pisau, meskipun itu pisau dapur, jika diasah terus-menerus akan menjadi tajam. Begitu juga dengan pikiran dan perasaan, harus terus diasah agar cerdas dan memiliki kepekaan yang tinggi. Insan edukasi, pada tahun 1960, karena suami mendapatkan tugas di Jakarta, Ibu Ciptaningsih dan keluarga pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Ibu Ciptaningsih langsung menjabat sebagai Ketua Persatuan Istri Karyawan Perkebunan se-Indonesia. Setahun kemudian, terpilih sebagai Ketua Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Dan karena pengabdiannya di yayasan itu, Ibu Ciptaningsih mendapat tanda kehormatan kebaktian sosial dari Presiden Republik Indonesia tahun 1977.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda, adong boto motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos Wicok tu Bandung. Santa Kambaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggut Pekanbaru.
0: Aha mai Eda.
1: Mandiri taksi Eda. Adong Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi bersama relawan sosial Ibu Cipta Ningsih Utaryo yang kini berusia 78 tahun. Insan edukasi, karena sibuk di berbagai organisasi sosial, tentu saja sebagian besar waktunya habis untuk mengurusi kegiatan tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan anak-anak?
1: Yang namanya tanggung jawab rumah itu, tanggung jawab kita semua. Gitu. Jadi anak-anak saya laki-laki itu apa aja bisa. Bapaknya juga seperti itu. Dia lihat saya itu kan mandiri banget. Itu mulai kecil. Anak-anak saya kulino pekerja sosial itu gak kehilangan saya. Karena mulai kecil misalnya aja, saya disayap ibu misalnya, mereka waktu sudah bisa mengerti itu, karena mereka kesayap ibu main-main sama anak-anak.
0: Pada tahun 1977, keluarga Ibu Cipta Ningsih Utaryo pindah ke Yogyakarta. Ibu Cipta Ningsih langsung menjadi ketua Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Yayasan Sayap Ibu adalah yayasan sosial yang merawat anak-anak terlantar, anak-anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, anak-anak yang dibuang orang tuanya, maupun anak-anak cacat ganda. Insan edukasi, dalam situasi tertentu, Ibu Cipta Ningsih tidak hanya bekerja sendiri, tapi seluruh keluarga dilibatkan.
1: Dan pada waktu itu saya ibu belum punya kendaraan. Itu ya nyupiri anak saya kalau ada anak sakit ke rumah sakit. Itu sudah mereka merupakan itu biasa aja itu. Way of life itu. Kadang-kadang suami saya yang ngantarkan ke rumah sakit.
0: Bukan hanya itu, tapi setiap yayasan Sayap Ibu mengadakan basar atau kegiatan lain, seluruh keluarga membantu kelancaran kegiatan tersebut dengan perannya masing-masing. Mendekorasi tempat, membuat spanduk, membuat proposal, membuat laporan, dan sebagainya. Semua itu membuat Ibu Cipta Ningsih makin bersemangat dalam melaksanakan pengabdiannya bagi kesejahteraan anak-anak. Bagi Ibu Cipta Ningsih, semua anak punya hak yang sama. Justru anak yang cacat layak mendapatkan perlakuan dan perhatian melebihi anak yang normal. Untuk itulah kemudian Yayasan Sayap Ibu membuka sekolah luar biasa.
1: Dan anak sayap ibu yang di sini kayak gitu semua itu. Itu cacat ganda. Dan kalau saya selalu ditanya orang, kalau saya berjuang untuk anak-anak cacat ini, kalau anak itu berarti anak biasa, perhatian kita 100%. Nenek anak cacat itu perhatian kita harus 200%. Mereka tidak minta dilahirkan cacat kayak gitu. Itu bukan pilihan. Karena itu perhatian kita harus 200%. SLB saya belum masuk sistem pendidikan nasional. SLB cacat ganda itu. Pemerintah mesti ABCD kan. Anak kita enggak ABCD itu tumpuk jadi satu. Itu saya mendirikan SLB itu.

Tidak semua orang bersedia mengabdi untuk mereka yang terbuang, apalagi anak cacat ganda. Ibu Ciptaningsih sangat menyadari hal itu. Karenanya, sampai kapanpun memperjuangkan perlindungan dan hak-hak anak tetap akan dilakukan Ibu Ciptaningsih, terutama melalui Yayasan Sayap Ibu Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpinnya sejak tahun 78. Apa sajakah yang telah diperjuangkan selama ini? Tentu yang utama adalah merawat, mengasuh, menghidupi anak yang terlantar. Kedua, hak mendapatkan akte kelahiran bagi anak yang lahir di luar nikah dengan

menuliskan nama ibunya saja. Merawat dan menampung anak-anak cacat ganda di SLB Yayasan Sayap Ibu yang sangat beragam kondisinya. Ada anak yang sudah berusia 25 tahun namun tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Sementara juga ada anak berusia 20 tahun tidak bisa bicara dan mengalami keterbelakangan mental. Anak yang mengalami cacat tubuh dan lain-lain yang tidak hanya membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun juga biaya yang tidak sedikit. Lalu, dari mana biaya semua itu? Kisah tokoh segera kembali.

0: shout it.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Angkola Barat. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri pengajian akbar bulanan Kecamatan Badan Kotak Majelis Taklim atau BKMT yang digelar di Desa Sigumuru, Kecamatan Angkola Barat pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diisi dengan tausiah agama oleh Ustadz Herman Harahap dan dihadiri ratusan jemaah BKMT dari berbagai desa di Kecamatan Angkola Barat. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan mengajak masyarakat khususnya kaum ibu yang tergabung dalam BKMT untuk menghindari praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani ekonomi keluarga. Menurutnya banyak masyarakat yang terjebak dalam sistem pinjaman mingguan yang pada akhirnya sulit dilunasi karena terus dilakukan penambahan pinjaman baru. Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Bank Sumatera Utara sedang menjalankan program penyelamatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terbebani oleh pinjaman berbunga tinggi. Bupati juga memaparkan bahwa sebagai daerah terdampak bencana, Tapanuli Selatan memperoleh dukungan program kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0% pada tahun pertama, 3% pada tahun kedua, dan 6% dari tahun ketiga. Program ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Gus Irawan kembali mengajak masyarakat memanfaatkan peluang usaha produktif melalui sektor pertanian dan perikanan yang saat ini menjadi fokus pembangunan daerah. Selain gerakan 1000 kolam yang sedang berjalan, Pemkab Tapsel juga tengah mendorong gerakan 1000 hektar jagung sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi pasca bencana. Menurutnya, budidaya jagung memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena telah tersedia kepastian pasar melalui kerjasama dengan perusahaan pakan ternak nasional. Ia juga mencontohkan keberhasilan petani di kawasan Aek Sirara, Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru yang mampu menghasilkan panen jagung hingga 5,5 ton per hektar meskipun berada di wilayah terdampak bencana. Gus Irawan juga meminta para pengurus BKMT, pemerintah kecamatan, desa, dan Bank Sumatera Utara untuk aktif mensosialisasikan program pembiayaan tersebut kepada masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan keimanan, memperkuat semangat gotong royong, serta mendukung berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya dari 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 Revamnya dan biarkan Rao kembali lagi dengan Lia di malam hari ini. Yap. Seperti biasa, ada 1 jam ke depan lagi Lia akan menemani ruang dengar Anda dengan request lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya. Masih dengan nomor yang sama ke nomor 0822 99 99 6105. Hanya bisa dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS. Untuk di malam hari dari via telepon kita tidak bisa menerima ya. Oke, dari via chat WhatsApp ini sudah ada yang bergabung. Ini minta diputerin lagu dari Utopia yang judulnya Serpihan Hati katanya. Dikirim salam untuk kakak yang bertugas saja. Terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama minta diputerin lagu I Like Me Better dari Love katanya. Salam-salamnya untuk pendengar ajaran juga bagi kakak yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp ini. Oke, ini minta diputerin lagu dari Justin Bieber yang judulnya Never Say Never kak katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke deh, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Satu lagi sebelum ke lagu. Dari via SMS ini kita bacakan dulu. Ini dari Mama Cantika di Sibatu minta diputerin lagu Beautiful in White. Waduh. Dikirim salam katanya untuk kamu aja. Terima kasih. Oke, untuk aku aja ya. Ditunggu lagunya Mama. Oke, ternyata masih dari via chat atau WhatsApp ini dari Bang Cepis ini. Minta diputerin lagu dari Tipe X yang judulnya Kamu Gak Sendirian. Oke, betul ya, Lia gak sendirian di sini. Salam-salamnya katanya untuk pendengar aja. Terima kasih Lia. Oke, Bang Cepis, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp dari Mama Ika ini. Malam Lia, malam mamaku. Mau minta lagu Ingin Memeluk Dirimu. Oke, Ingin Memeluk Dirimu ini dari siapa ya? Kita cek dulu. Ingin Memeluk Dirimu dari Dorman Manik ini. Ini Lia pilihkan dari Dorman Manik, Mama. Dari via chat WhatsApp ya. Waduh, kita tunggu ini mengetik, Mama. Sedang mengetik. Oke, dari Dores. Oke, mamaku, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Ternyata mama malam-malam sedang mendengarkan Lia di sana. Apa kabar mamaku? Semoga baik-baik selalu ya. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Drau, melakukan perawatan kulit di klinik kecantikan sudah menjadi gaya hidup kaum urban untuk mencapai wajah ideal dengan berbagai perawatan yang tersedia. Beberapa perawatan yang dilakukan sendiri di rumah dengan pemakaian skincare terkadang memang kurang efektif untuk beberapa jenis masalah kulit. Misalnya saja ketika bintik kehitaman bekas jerawat sulit hilang atau tanda-tanda penuaan mulai muncul. Perawatan di klinik kecantikan pada dasarnya bisa dilakukan oleh berbagai usia. Menurut dokter, perawatan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di usia awal 20-an, kondisi kulit sedang dalam masa terbaiknya. Jika tidak memiliki masalah kulit, yang diperlukan adalah rutin menggunakan pelembab dan tabir surya saja. Semakin dini kamu melakukan perawatan kulit, hasilnya akan semakin bagus dan efektif memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Sementara itu, perawatan suntik kosmetik seperti filler atau botulinum toksin biasanya baru dilakukan oleh orang yang sudah berusia 30-an. Untuk perawatan kulit dengan hasil permanen seperti bedah plastik, idealnya dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Komunikasi yang baik antara dokter dengan pasiennya dapat membantu pasien menentukan perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa hanya menuruti semua kemauan pasien. Jika dokter dan pasien tidak mencapai kesepakatan, sebaiknya rencana tindakan ditunda dahulu. Nah, itu dia Rekan Trau tentang perawatan kulit di klinik.

105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Thunberg, seorang filosof dari Irlandia, pernah mengatakan, "Kegagalan dan kesengsaraan adalah guru yang keras dan kejam, yang bekerja demi kepentingan kita, yang tahu segimana yang lebih baik, dan dia sangat mencintai kita, bahkan melebihi kita sendiri."
1: Insan edukasi, seseorang yang berhasil mengatasi suatu kemalangan berarti tidak mundur saat menghadapinya. Janganlah cepat menganggap kemalangan hidup sebagai suatu kegagalan. Dan andaikan itu kegagalan, kegagalan bukanlah suatu aib, apalagi Anda sudah berusaha semaksimal mungkin guna mengatasinya. Jangan pernah mundur dari kegagalan pertama. Pandanglah situasi galau dengan kacamata baru. Mudah-mudahan celah menuju jalan keluar bisa Anda temukan. Nah, insan edukasi, daripada meratapi nasib, mengapa tidak mencoba untuk bangkit? Dan sudah siapkah diri Anda untuk bangkit?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: hai sayang.
1: Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.
0: Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik cantik gini hanya untuk dirimu.
2: Radio station in Padang Sidempuan

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Tekantrau Hageslag merupakan preses coklat asal Belanda yang bentuknya kecil dan pipih. Warga Indonesia pastinya sudah tidak asing dengan meses coklat yang biasa digunakan sebagai taburan roti atau cemilan lainnya. Meses asal Belanda ini biasa disantap sebagai kudapan ataupun sebagai sarapan dan populer baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Hageslag biasanya terdapat berbagai varian rasa dan warna. Namun yang paling umum dan populer adalah rasa coklat. Tidak hanya di Belanda, Hageslag juga populer di beberapa negara seperti Belgia, Suriname, dan Indonesia. Apa itu Hageslag? Beberapa orang menyampaikan bahwa Hageslag diciptakan oleh pembuat permen bernama B.E.D.E. Pering, seorang direktur perusahaan yang sekarang bernama Vans di Amsterdam pada 1919. Saat itu sedang hujan es, D.E. Pering menciptakan sesuatu berupa butiran kecil yang renyah dan ada rasa manis, kemudian dia menamainya Hageslag yang artinya hujan es. Setelah berhasil ditemukan, Hageslag dikomersialkan dan sukses besar. Pada 1928, perusahaan permen lain bernama De Rutger juga membuat Hageslag versi mereka. Selain rasa manis, De Rutger juga menawarkan rasa lain seperti lemon, raspberry, dan jeruk. 8 tahun kemudian, Vans mulai memproduksi coklat Hageslag secara massal dan menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat menggunakan nama Hageslag. Itulah kenapa hanya ada nama Hagel saja yang muncul pada kemasan Meses buatan perusahaan lain. Pada 1957, perusahaan De Rutger mulai membuat varian coklat. Nah, itu dia rekan Raw sejarah Hageslag Meses coklat yang populer di Belanda.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Badan Nasional Narkotika menargetkan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi wilayah bebas narkoba dalam 5 tahun melalui program ketahanan resiliensi desa kelurahan berbasis Grand Design Alternative Development. Disampaikan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Narkotika melalui Direktur Alternative Development Brigjen Pol Edi Suasono, keberhasilan program diukur melalui Indeks Grand Design Alternative Development atau Indeks Kerawanan Narkotika yang saat ini memasuki tahun kedua pelaksanaan. Beliau menyebutkan berdasarkan data Badan Nasional Narkotika, pengalihan satu orang penanaman ganja atau tanaman terlarang dapat menyelamatkan sekitar 4 rehabilitasi hingga 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution menjelaskan grand

0: desain alternatif development difokuskan pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor kerajinan. Salah satu program yang dijalankan adalah produksi tusuk sate dan berbagai kerajinan lainnya yang hasilnya akan ditampung oleh badan usaha milik desa. Kedepan program tersebut juga akan diperluas ke sektor perkebunan seperti kopi dan tembakau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyambut baik inisiatif Badan Nasional Narkotika karena dapat membantu meringankan beban anggaran daerah sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika. Program Grand Design Alternative Development dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH 8 yang menyediakan mesin produksi tusuk sate dan bibit tanaman. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Akan raw surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan Treskrim Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. SKCK biasanya menjadi salah satu dokumen persyaratan yang diperlukan untuk melamar pekerjaan atau kepentingan lain. Masa berlaku SKCK adalah 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan masih dirasa perlu, kamu bisa melakukan perpanjangan. Kamu dapat mengajukan permohonan pembuatan SKCK dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Lalu, apa saja syarat yang perlu dipersiapkan untuk membuat SKCK? Syaratnya dengan membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon. Kemudian membawa fotokopi KTP atau SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari kantor kelurahan. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar, mengisi formulir daftar riwayat hidup yang telah disediakan di kantor polisi dengan jelas dan benar, dan yang terakhir pengambilan sidik jari oleh petugas. Dan langkah-langkah untuk mengajukan pembuatan SKCK langsung datang ke kantor kepolisian terdekat. Bawa kelengkapan persyaratan pembuatan SKCK, petugas akan melakukan pemeriksaan untuk kelengkapan persyaratan dan kecocokan dokumen persyaratan. Kemudian, kamu akan diminta untuk mengisi lembar pertanyaan dan kartu tik yang akan diberikan petugas loket. Petugas akan melakukan pemeriksaan hasil isian lembar pertanyaan dan kartu tik. Jika sudah lengkap, kamu perlu membayar biaya sebesar Rp30.000. SKCK diterbitkan dan akan ditandatangani di Kasat Intelkam. SKCK diberikan kepada kamu sebagai pemohon. Nah, itu dia rekan-rekan syarat dan langkah-langkah untuk membuat SKCK.

Rekan Rahu, bagi pemirsa dunia fashion, ada beberapa jenis tren fashion yang bakal booming di 2023 ini. Tren fashion tentu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tak ketinggalan, di tahun 2023 ini ada juga beberapa tren fashion yang akan mendominasi gaya berbusana. Fashion adalah suatu yang berputar dan terus berganti setiap tahun. Beberapa tren fashion juga memiliki perbedaan dari tahun-tahun. Agar tidak ketinggalan zaman, ada beberapa tren fashion yang bakal jadi booming dan mendominasi tahun 2023 ini. Yaitu maxi skirt. Setelah rok mini mendominasi di tahun 2022, pada tahun 2023, rok maxi akan kembali menjadi tren fashion. Rok maxi adalah rok yang memiliki potongan panjang hingga mencapai area mata kaki. Kemudian, sheer. Baju-baju dengan bahan sheer atau transparan diperkirakan akan mendominasi gaya busana di tahun 2023. Hal tersebut sudah bisa dilihat dari banyaknya jenis baju yang diproduksi dengan menggunakan kain dan bahan sheer. Lalu, cargo pants. Celana kargo masih diperkirakan menjadi tren populer di tahun depan. Semakin mendekati tahun 2023, semakin banyak selebriti dan fashion influencer yang menggunakan celana kargo dalam berbagai kesempatan. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa tren fashion yang bakal dominasi tahun 2023.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: Yunus.
1: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
1: Tuh.

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
1: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
2: Enggak.
0: Itu?
2: I'm okay.

mama.

62, paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung sholat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya. Seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Syaban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktikkan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa sah pertama. Tapi jangan simpulkan setiap sah pertama gak pernah ke masjid ya. Saya hanya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barakahnya huruf ya. Tapi kalau kita gak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Syaban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwalu rahmah awsatuhu maghfirah akhiruhu itqa minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar, rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi, motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Satu maju ke depan. Jadi dari yang 21 maju 15. 10 hari lagi harusnya itikaf, maju 10 saat. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba 'alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ada siyam, ada shaum. Shaum artinya apa? Puasa. Siam artinya apa? Puasa. Saum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Quran surah 19 ayat 20.

فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu saum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qur'annya walam yamtasni bashar, enggak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak. Ya. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial, jabatan atau kedudukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu, mukjizat keduanya dia akan

0: Yang agak banyak? Agak banyak. Yang banyak sekali? Oke, okay. Yang nggak ngangkat saking kehitung, nggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke, okay. Sekarang saya robah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Insya Allah. Yang surga Firdaus. Insya Allah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya kan? Aneh kan? Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, ma itu untuk semua, semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa?
1: Imanan.
0: Saya tuliskan bahasa Arab ya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke sana saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya, sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup.

0: meniatkan ibadahnya karena Allah, apa cirinya? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik, dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa?
1: Masya Allah.
0: Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45-46, bab salat. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyi'in di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum. Dia merasa saat salat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah sama, Anda mau masuk Ramadan sekarang, apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Alhamdulillah. Biasa. Biasa. Ya. Semoga Allah memuliakan. Man dalana ala sayyidin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusama bi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya

0: Nanti pas mau Jumatan kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala cuman begini, takut. Nah, itu pasti itu ada masalah dalam salatnya. Rukun dan syarat sempurna qiyam.
1: Tapi kalau Anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman,
0: karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang.
1: Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceklik gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh dia.
0: Semua. Nah, itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa.

0: dihi min athari naumihi fadhaaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2, tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4 4 3, yang di sini 2 2 2 2 2 1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4 4 3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2 2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu satu rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih. Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika era sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman barulah kemudian beliau ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya besoknya enggak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir, bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi dua. Yang 11 dibagi dua, 10 pertamanya dibagi dua, 5 juz 4 halaman bagi dua, 2 juz 2 juz. Maka 1 bagi dua, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi dua kalikan, jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Enggak pakai ilmu.
1: Oh.
0: Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, enggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena enggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ngambil 11 pun jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya, wah ini jamaahnya mukanya cool semua nih gitu kan. Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1997 saya di Darul Arqam di Garut, Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi, madnya sampai 6 harokat, kelas 6 paling tinggi. Begitu Allah balin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata Allahu Akbar. Dah. Kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. Satu, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang, supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4. 5 kesempurnaannya. 1, salat. Keluarkan semua jenis salat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40, Bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan, Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. mau berbagi bagaimana disiapkan sekarang amalan selama Ramadan, itu dilipat gandakan ya, hari biasa 700 kali lipat, di Ramadan paling

kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100 ribu, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya, apa saja yang bisa dibagi. Walaupun cuma satu, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. Tiga. Keempat, banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu gak harus harta. Ya, maaf sekali, sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai, selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan solawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Nasaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima an farajulin liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman yudrik abawaihi al-kibar falam yudkhil al-jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu memasukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah jaga diri kita. Dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rao. I listen to the radio cuz they have the best variety of music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fakta tentang Gaza. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang tidak mengenal Palestina, wilayah yang kini dijajah oleh Israel, yang berambisi untuk mendirikan negara Yahudi yang mereka yakini sebagai negara yang dijanjikan. Wilayah Palestina terdiri dari 2 bagian, ada tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing dikuasai faksi politik yang berbeda, Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri merupakan tanah yang luasnya sepertiga luas Jakarta, dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Gaza merupakan kota yang sering menjadi sasaran serangan Israel, karena memang mereka khawatir dengan perkembangan Hamas yang vokal menyerukan perang terhadap Israel. Pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan mencoba mengungkap 5 fakta tentang kota Gaza. Pertama, perang yang tidak seimbang. Pendengar, aktivis HAM Israel pernah mengatakan bahwa korban yang jatuh pada konflik di tahun 2008 saja berjumlah lebih dari 700 orang di pihak Palestina, yang mana 300 diantaranya adalah anak-anak dan hanya 3 korban jiwa di pihak Israel. Sementara pada konflik Juli 2014, jumlah warga Gaza yang tewas akibat serbuan roket Israel telah mencapai 360 jiwa. Sementara di pihak Israel hanya 11 tentara yang tewas. Dilihat dari perbandingan jumlah korban yang tewas, bisa disimpulkan bahwa ini adalah pertikaian dengan kekuatan yang tidak seimbang.

satu warga Israel dipandang lebih berharga daripada nyawa rakyat Palestina. Nah, kemudian fakta yang kedua pendengar, hukuman kolektif. Ya, pemerintah Israel berdalih serangan-serangan yang mereka luncurkan selama ini untuk melindungi keamanan negaranya. Padahal, Israel sudah mengurung Gaza sejak Januari 2006 sebagai akibat dari keputusan rakyat Palestina memenangkan Hamas dalam sebuah pemilu yang sah. Israel kemudian memblokade jalur perdagangan Gaza sehingga rakyatnya tak bisa memperoleh beberapa komoditas, bahkan koran sekalipun. Blokade ini ditengarai sebagai hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada warga Gaza

0: pagi kota Semarang.
1: Rekan Rau, mengawali pagi Anda, simak info menarik dan request lagu Senin sampai Minggu dari jam 6 sampai 10 hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle.